shokak peyu geb yi, peyu geb gebog lom nisha tur nyani ya, ishe chik tashi zhuk zedar se to dango ya haiki kri, rinjin sek tap ning, ike matadok da ishe shudin ba pui, ik sem hajik titunch ngare gebog, tunmo nangbe nye uya shubule peyu gebog ngadane naomongo ya ki, Se len maya uya, melong neka chum, koti samnong suje uya nye, lekbar nyon nang bagi lembo nam, bagi takop geji timnime, ngayi bomo, nyenda timiyong, gade geji timla nese na, ngayi bomo bado jinbe chok, che bado geji timja, nimingi diwa tangbo jene, bagi kalen kwe se songpa tang, Lumba kaji tupe gebo kalung di talamere dene baje tunbur nangwe tishik yeje sele jeshing pepe yige kope kasho ke tumbu tangbo baje chakto puwa tang balje zik di nang ngay nimo chikla kuli ki kwepa ngatongdo tune pe kawa janye shaygamso kewa je timjala shaki dila ngota misham sheba kwepa tongwa tang Baiba jeba, tukla dinnam midin, galde dinnane ngayi kotupal kawasik duu nyamde yang balje sungpa nyo. Liu ya nyena, boikak lem nang nyo. Boi nyo takop ngayi sangjek danpa madarbo, chue madaro, gewechuk timni munu, ngok bulmink roh eki mikri yimol nyo. Gesi gewechuk tim nou ingi na, ngok bulmink Bichoy mon, uya nye ya, geya, tao gey, baika, laje kewe chuk, tima migap, ije, ne dedim, me dedim, nuya sho, nye, ije gebok lak, lengo yu, nye, bole, lem kazi, tubak gebok, kalung, ut, lench, oto no, nye, ige, nadat, pebole, ije, ige, kralam lam, bayu, gekata, ne, bayu, gebi, Lunch, clock table lunch. Kaso dangboche, clock chapui, payu gebe, ije zikbole, ije nenga uya priyu ne. Ngayi plang thik nenga, lupok kwepa, tongta lenge dat pri. Paya kawa jan, gangbo, gewe chuk, tima nyikdi, I ije, tangatane, ngotate meke gyo, ige je uya priyu ne. Payu gebo se ma, O dintim, midintim, gesi dinu di inu nenen, bayu geb ngay debu kamono sam. Tau bayu geb uya songmon. Bayu ki zanpe kelen sangla yang, bayu takop dinang hakangme, zugla kangna dinsum shengse na. Titin bayje tunmur, derwaja, je kusongdu ki din sheng nuimin la, langgo nye. Jiwa nipa jebar, boji lempa yang ngulji dipe, kasho ke tumbu nipa di, balje chakto pulwe, balje lakne di nang, nge nyimu chikla kulu ki kwepa, ngatongdo dune, boito tukla kang, kata kye chengde, kotamje, nubchok bebe yudu, tala shaki, tila ngota chewa michiam, she kwepa tongwe, di bebe jeba tukangla, Ini ngai tupa kawasik tu, bomo majin na, kue ditam ji tupa, jene maktang de ngase, ngai tongjen nam chom, sejik titu yang wangme tu kirwa tu, tewe tewe ba ngai sam chang, tewe ke milang war, lariang bagi lembo nam la, dan miten ji, takbe chir, jiwa sumpa tumpa, baje shene, bwek, gebok, kelong yagot, Namar tak pati ni shindare, pae takop nyawo je kusung tu din lakang ni munu mo, tuk lakang ni din sum, ta ku din sung din, tu din nye, e sum nyom, din sum nye, ta lakang, sang ye ku, chur din, et bach, shengu nou a, et nene, bese chudin, bweke bokton mo biri, kusung tu din, Siang de dim, me de dim, boi ka gai, ngri shou,